0: Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM khoteng la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele. O tla di ballwa ke Mosiwa Tshweu. Empa pele ho moo, o tla o balla dihloho tsa tsona.
1: Moahlodi e moholo wa lekgotla la dinyewe la Eastern Cape o hlahlela dipampiri lekgotleng le phahameng la dinyewe Pretoria. Baahi ba kwa Thema ba wantela Springs Ekurhuleni mo ba batlang hore melata e sena ditokomane hobane ena ka molao e hatiswe kosene. Mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.